Sichachia satu buru kana chini katoro tera shume kodi love minute. Hii tumla mchini mwa ni maji. Kukua hichini na mbibo hiya katoro tera shume kodi 10 minute. Kuwe hinata ni mahungu limla chichopi.

vangana vathu va lebyi va ngo titshurilisima lama vhasina i va kombisile ku vona va thavi ku thola mavhasina kambe nkumunongonoko wathu hi gondzisana hi xisinya a hi tsimbili ya 4 change.

na milosa vangana kaditambudira nyansi na migwela tia nibigisa kutona chiginya vakhene gozinyan intoninto ani mabikelo yako ani mamahelo yako yolula misela atia alava kuti maha sek ungambita wahahanze atamanda gozinyani kawena ani nichibika chiginya nikatangwa lava mipau ambukuhe kudropa ni hilave temboni yashava nyashava mipau ya mina nishava mbava nishava dikoko nishava tinyume sentara la dikoko nisinza tinyume nisaula mbava nivanzala mipau ni gavengela nisi lulame sasotsa se nigwira ni kulela mipau nibeta mwaka dipanela nisutala dikoko damina nithela mwaka dipanda deda mipau makhata kudzalukanya na mati mulea ka mipau se nireleka yihala mipau leya mina ni dikoko ichikhata kuvitwa mipau leya mina napumbangana kudotho nithela kaditijera nikulela mbava ulewa mina ningasaula nibeta mulea nitaka tinyume nithela nguchiti mukaa mbava nikuta nithela munyu se niteka mipau leya ningapumba ileya nithela nguchitimu nipumba ndilo kumbe makala kwa usituri ngutu kuchinga ya chinya cha mina niuleka ndiwa mina uhala kakwati kakwati se nipima ngama likhokho tinyume ta mina ni mbava sivituti se nihakasa chiginya cha mina nichileka chihola nitidijela ngutiya ani nibikisa kutona chiginya cha mbava ndidondotile chobanga be chile vaji ya kumwa dropani mwa machangana madunda kuchona kuchina ni ndunda kuitona si inakuramba nao kama vika wa mataku kwa milongolo kwa itaku kwa ta higonisa chia kumabikilu ya wana ya chiginya kumbidi mwandiparatu nibongiru

0: Kama timuasikuwa nyamutla, hitunzu kili aku pangi waka idla dinyaka kumshana akanyaka. Lisu isu yende keke isiku la chumembiri kangweti ya mujashi ikalembe la 1862. Matimo mapaliwili e Albert Mazang, makalisiwa hi Juan Kizungeni. Nikola Mukavele hiluwa kumeka keka otoloka ni kumwekumbisa.
1: Mutwile matimu ya siku.
2: Ndi 2:37 minutes el matimu siku ka sikutonya munthu matimula wa mataka kupinda kola Radio Mozambique simo manuna anga kutaku 23 itavani katsakanyo mahungu kola Radio Mozambique mso professor Gas ripelile muikse do grandzeka tsemba leswaku se mikare mile ku mulena kona he na va leswaku miya meta mihlomela vatsongwane kusa leswi vatsongwane loko va etlela vakhavela mbhalo ya seni vakhava ya seni so kuma swoku loko risha anga finingelanga kwapiwe xirhami mbo yangwana Sitano wa hlomela mpela wa bona swa kumbintsongwana a ha finingelile mo nga finingelaka vakola malalu na bona ka etlela la luka jika seno ta fika ku kuva swa ka chicken bedwin sa etlile hans se kula ku ta wa hlomela mpela u bona swa ku matshamele wa ya kona ka ku tshama we tsela na bona u khotla leswa ku matsongwana na bona kula ku va hlalela kula ka kona 22:38 minutos e vunanga letri pangala taka kusa minha ostentação é minha família.